0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: sa perseo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo pagi.
1: Iya.
2: Ini Mbak Putri ya?
1: Betul.
2: Mbak kenal Bu Neneng?
1: Oh, iya kenapa, Pak?
2: Ini udah 2 bulan enggak bayar kredit nih. Saya dari akulayu.com. Enggak bisa dihubungin soalnya, Bu.
1: Kenapa jadi ke nomor saya, Pak? Saya enggak ada urusan, Pak, sama Bu Neneng.
2: Ini udah 2 bulan, 1 bulannya 1,3. Jadi totalnya 2,6, Bu. Ibu lo ngomongnya deh sama bos saya nih, Bu.
1: Saudara, bukan tetangga, bukan.
2: Ya ngomongnya deh sama bos saya nih, Bu ya.
1: Makasih, Pak.
3: Halo, Bu.
4: Ya, lo kenapa ya?
3: Iya. Ada Bu Putrinya. Ini dari Bu Ayu, dari bosnya Akulayu.
4: Akulayu? Siapa Layu?
3: Tadi anak buah saya sudah nelfon Ibu Putri. Ada Ibu Neneng ya, sudah meminjam uang, tapi 2 bulan belum bayar-bayar lagi. Ibu Putri ini yang dicantumkan namanya sebagai jaminan.
4: Mbak, konfirmasi nggak ke Bu Putrinya sendiri?
3: Loh, ini makanya saya telepon. Ini Bapak siapa ya?
4: Saya suaminya.
3: Boleh ngomong sama Ibu Putrinya?
4: Hanya saya tanya dulu, sebelum pencairan, Citu ngomong nggak ke istri saya?
3: Loh, kalau penjamin itu kan istilahnya tidak ada konfirmasi, Pak. Semua ya. Juga begitu, Pak. Bapak nggak pernah minjem-minjem apa?
4: Ya, harus konfirmasi dulu gimana.
3: Oh, ya nggak tahu, Pak.
4: Saya juga nggak mau tahu lah. Orang saya nggak tahu urusannya, Pak.
3: Ya, memang urusannya bukan urusan Bapak. Urusannya Ibu Putri.
4: Siapa?
3: Ibu Putrinya mana? Ini masalahnya juga tagihannya banyak, Pak.
4: Minjemnya ke siapa?
3: Loh.
4: Siapa?
3: Ini kan karena apabila kreditur tidak bisa dihubungi, ya jadi kita telepon yang jadi penjaminnya, Pak. Begitu dong.
4: Itu jadi jaminan, ya harusnya kan ngomong dulu ke istri saya. Mau nggak dijadiin penjamin?
3: Ih, itu kan bukan urusan saya, Pak. Kalau misalnya yang sudah nulis, berarti kan harusnya sudah tahu.
4: Kalau emang nggak tahu, ya udah saya juga nggak mau tahu. Ngapain juga ngurusin urusan kayak gini?
3: Panggil aja Ibu Putrinya sebentar, Pak. Saya mau ngobrol sebentar aja.
4: Itu udah ganggu istri saya. Kerja di sini lagi banyak kerjaan.
3: Ya mana saya tahu, saya juga ini kan pekerjaan, Pak. Saya rugi kalau kayak gini, Pak. Kreditur saya macet semua, Pak.
4: Istri saya kerja di rumah, terus jadi penjamin, terus itu kagak ngomong sama istri saya.
3: Orang urusannya bukan sama saya, itu juga kan agen-agen saya, Pak. Sampai saya ini sampai owner turun tangan, Pak.
4: Ya turun tangan aja ke rumahnya, samperin ke rumahnya sana.
3: Loh, ini mah kan saya telepon dulu, Pak.
4: Di situ ngomong enggak sama istri saya? Kamu jadi penjamin, kan enggak ngomong. Saya ngerasain uangnya aja enggak.
3: Loh, ya mana saya tahu, tanya ibu neneknya dong.
4: Loh, jangan ganggu istri saya, ngomong aja langsung ke orang, sampai rumahnya itu kan alamatnya jelas kalau emang dia nasabah ibu.
3: Ya udah, gini deh, Bapak kenal sama ibu neneknya atau kenal sama bosnya?
4: Ibu neneng, gimana ceritanya?
3: Gimana cerita dia tadi kan saya ceritain, Pak.
4: Iya, enggak mau tahu.
3: Gimana enggak mau tahu, makanya kasih dulu.
4: Iya, sampai
3: kasih dulu ke ibu putrinya, Pak. Pak, ini urusannya sebenarnya dipersimpel, tinggal kasih aja ibu putri teleponnya, Pak. Habis itu saya bicara begitu, Pak.
4: Itu ngapain nelpon-nelpon ke sini? Masalah Situ sama Bu Neneng, bukan sama istri saya. Ngapain Situ nelfon istri saya?
3: Lah, saya juga gak ada urusan sama Bapak.
4: Ini kan menyangkut rumah tangga saya.
3: Yah, kasih dulu dong sama Mbak Putrinya. Masa Bapak menghadapi perempuan? Oh, cemen.
4: Ya ngapain cemen-cemen, orang Situ ganggu kok.
3: Loh kok ganggu? Saya keganggu, ini bisnis saya keganggu, Pak, karena gak dibayar, gimana sih? Udah gini aja deh, bilangin sama Ibu Putri Sundari.
4: Ibu Putri Sundari, siapa Ibu Putri Sundari?
3: Ibu Putri Sundari, rumahnya di Petamburan, ketemu aja sama saya.
4: Mana ada di Petamburan, data siapa itu kamu pakai ya?
3: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung.
4: Ngoting-ngoting, gak
3: dan
4: salah orang.
3: Ibu Putri masuk salah sambung di Geneva. Ini ada siapa nih?
2: Ini masih Pak Hengki nih ya, Pak Hengki ya.
5: Kita
2: pura-pura jadi suaminya nih Pak Hengki ya.
5: Senyorita ya.
0: Semua nih ya, Westiana Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan

0: Kepo dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Big Quick, ini baru bengkel.
4: Halo Mas Aldo, saya Yudi Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu Mas, satu keluarga.
5: Satu keluarga, kenapa?
4: Anakku setelah makan ayamnya sampean, kok perutnya melilit gak karu-karuan ya Mas?
5: Terus gak maksudnya itu, kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga gak?
4: Loh ya iya, jelas kok, kok anakku serpeh sampean.
5: Kalau sambalnya gak cocok berarti Pak, sama tetap ada, SOP-nya tetap sama semua kok.
4: Nah, ini saja nih Mas, isok masak atau enggak gitu loh Mas?
5: Bukan masalah pintar masak atau bukannya Pak, kita masaknya pakai kompor yang mesin itu Pak.
4: Gak dicampur macam-macam tak Mas?
5: Enggak, saya gak dicampur apa-apa. Saya itu beli tepung jadi Pak. Bapak makan sekeluarga, Bapak gak apa-apa kan?
4: Saya gak apa-apa, anak saya perutnya sampe brodol amsyong aku iki Mas.
5: Itu sambelnya Pak, nah. Kalau misalnya gak cocok ya gitu emangnya Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan Pak. Cuma satu orang ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti sebentar, gak cocok sama sambel kita gitu loh Pak.
4: Mosok sambelnya dikai balsel Mas sampean Mas.
5: Dicampurin gimana Pak? Kok Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali Pak.
4: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana Le? Panas Papa, iki panas perutku.
5: Ya udah Bapak belakan kesini aja gak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
4: Boyong ini lah Mas, Le misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan gitu loh dari tempatnya sampean iki. Boyong dikasih asuransi atau dikasih oralit ya atau ya apa?
5: Kita gak semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk keluarga biasanya kita pisah sambelnya.
4: Kemarin iku Mas, semua itu dipisah Mas gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cega campur dedel dulu lho Mas. Kita
5: Mas pakai ati, Mas mungkin salah mungkin Mas.
4: Loh Mas, iki kadang diulang kadang ku biasanya angkringan iki kok.
5: Ini bukan angkringan, Mas ini buku Mas.
4: Oh alah salah ta, berarti Mas Aldo masuk
0: salah sambung Gen FM.
5: Betul lo anjir.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo.
1: Selamat pagi dengan Pak Ano.
2: Ya.
1: Pak, perkenalkan, saya ini dari Clara, Pak. Voila Gandaria, Pak.
2: Oh ya.
1: Ya, ini kenapa, kan terkait Mas? Pemesanan barang nih, Pak. Istri Bapak yang bernama Sandy, betul?
2: Betul.
1: Jadi beliau memesan tas Hermes B25 yang Gold Swift GHW, Pak. Berwarna hitam. Nah, ini kan memang asistennya COD. Jadi kebetulan memang minta untuk pemesanannya diantar hari ini. Kebetulan kurir saya sudah jalan tadi, Pak, tapi di rumah ternyata tidak ada orang. Saya takutnya maksudnya ini ada penipuan pembelian, Pak. Karena pada saat pemesanan itu dicantumkan nomor Bapak.
2: Ya, saya tanya dulu ya, Mbak, ya, sama istri saya.
1: Nanti
2: ya.
1: Bapak kalau sebentar, ya, tapi sebentar, Pak. Saya nanti capek nih, Pak. Yang untuk kayak gini-gini tuh sindikat udah banyak banget nih, Pak. Kalau saya kan bekerja sebagai.
2: Semuanya gimana, Mbak? Saya kan juga belum ada konfirmasi apa-apa. Loh, saya tanya dulu,
1: Pak. Karena gimana? Gini, Pak, saya kan kemarin make sure ya, Pak, pada saat istri Bapak ke toko kami, saya udah make sure karena ini kan luxury brand, Pak.
2: Halo.
1: Halo, Pak.
2: Iya.
1: Gimana, Pak? Sudah konfirmasi sama istrinya, Pak?
2: Sudah konfirmasi, Mas. Nah. Ini lagi saya tanya lagi nih pembayarannya gimana. Soalnya saya lagi di rumah sakit, Mbak, soalnya Mbak ada orang di rumah.
1: Nah, makanya Bapak jangan hantam kromo gitu aja dong, Pak. Kalau saya kan cuma melaksanakan tugas, Pak.
2: Wah, saya jelasin dulu. Itu kan yang order sih saya.
1: Betul.
2: Saya minta ke Mbak, minta saya tanya istri saya dulu. Mbaknya langsung motong.
1: Iya, tapi kan Bapak tadi langsung tutup telepon. Maksudnya saya telepon istri saya dulu ya. Saya tutup teleponnya segala macam.
2: Saya bilang telepon istri saya dulu. Mbaknya nggak percaya sama saya.
1: Ya, maklum, Pak, manusiawi. Saya ya, melaksanakan prosedur aja sih, Pak.
2: Manusiawi, melakukan prosedur manusiawi. Tapi Mbak juga nggak ngertiin saya. Saya juga harus konfirmasi dulu dong.
1: Ya, mohon maaf sebelumnya, Pak.
2: Atas Mbak mau ngertiin, tapi Mbak nggak ngertiin saya ya, gimana?
1: Mohon maaf sebelumnya, Pak. Maksudnya kan karena kita juga tahu nih yang dipesan sama istri Bapak itu kan luxury brand, Pak. Saya juga
2: tahu,
1: kan
2: Mbak,
1: tadi
2: juga
1: sudah.
2: Tahu, saya juga sering belanja buat luxury brand.
1: Iya, saya tahu. Nah, ini juga kan ya, nominalnya ratusan juta. Nah, untuk sekarang kondisinya gimana, Pak? Untuk
2: biayanya berapa harganya tasnya?
1: Untuk harganya 349 juta, Pak. Kalau ongkos kirim kan memang untuk harga yang nominal di atas 50 juta itu kita free-kan, Pak.
2: Oke, entar saya telepon lagi ya.
1: Halo.
2: Ya, Mbak.
1: Bapak kayaknya nggak punya etika untuk komunikasi apa ya?
2: Ya, saya kan tanya dulu ke istri saya, Mbak.
1: Ya kan tadi saya udah tawarkan, mendingan langsung ketemu aja ke kantor Bapak. Saya ke Pondok Cabe aja begitu, Pak. Kita ngobrol aja nih, saya nanti nggak cari.
2: Pondok Cabe, Mbak. Ini siapa, Mbak?
1: Bapak Ano, Ano Lorenzo kan? Istrinya ngaco, Sandy Aulia.
2: Ngaco. Udah ngaco.
1: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung dan Pak Ano masuk salah sambung di GNFM. Ya,
2: Mbak.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak e.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen Musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
3: Gen FM. Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo pagi.
3: Ya pagi.
2: Mbak Dini, kita nih ya Rudy yang biasa ngisi bensin tempat di warungnya Mbak Dini.
3: Ya
2: kenapa? Kemarin kan kita tumben nih kita isi moge kita di situ. Itu isi bensinnya apaan ya? Kok motor kita ngadat?
3: Ya bensin biasa lah.
2: Nah, iya kan kita biasanya pakai yang bebek. Yang beat mah kagak apa-apa. Biasa kita beat situ. Ini kemarin jalan kita bawa moge. Kita kan pakai Tiger nih. Begitu Tigernya kita isiin, jalan mah awal gak apa-apa. Dari warung tuh. Begitu kita belok kanan sampai deket Alphard itu langsung ngadat gitu.
3: Nah itu memang motor lo rusak. Yeah. Pelanggan-pelanggan gue yang lainnya baik-baik aja kok.
2: Di kok gue yang disalahin? Lo apa sih ya? Gue kemarin liat di botolnya warnanya beda tuh. Ada warna biru biasanya.
3: Ya emang itu warna biru. Mata lo kali itu gak liat.
2: Mata gue. Lo kenapa mata gue? Motor gue servis semua tau. Kagak pernah gue pake. Gila lo nyalain motor gue. Lo bensin lo no.
3: Gak ada ya.
2: Lu campur apaan? Lu campur apaan? Lu ngaku sama gua lu campur apaan? Bensin lo?
3: Gak ada.
2: Hah?
3: Bensin gue tuh
2: Air ya?
3: Air gue.
2: Hah? Eta. Nggak, gua gini aja dah. Daripada gua bilangin sama anak sini ya. Nanti rugi dah.
3: Enggak lah, orang motor lu yang rusak jadi ngapain gue ganti?
2: Lah motor gua rusak gara-gara bensin lo.
3: Enggak, lu juga beli bensin cuma 12 ribu, 13 ribu. Jadi gua ganti rugi motor lu ratusan ribu. Nggak mau mah motor udah.
2: Ratusan ribu. 2 juta. 2 juta lu ganti.
3: Nggak mau, emang motor lu aja udah jual. Udah rusak lu pakai lu isi bensin.
2: Ini buktinya ada. Nih buktinya, kemarin pas gue beli itu motor gue kagak apa-apa. Gue lurus, kira-kira berapa meter lo yang deket Alpa. Abis itu langsung dar. Mogok motor gue. Tiger gue udah gue bawa ke bengkel Yamaha. Ya?
3: Nggak mungkin.
2: Tiger gue bawa ke Yamaha. Katanya bensinnya.
3: Ya gue gak tahu ya, soalnya gue biasa beli dari supplier gue. Lu salahin aja langsung supplier gue, jangan salahin.
2: Disi kenal tuh gue. Gini dah ya, kemana abis gue kuras? Lu ganti ongkos kurasnya dah.
3: Enggak, gini.
2: Ya udah gini, lu gak usah ganti semuanya. Gue udah bayar nih.
3: Ya terus?
2: Atau gue bilang sama yang lain. Komunitas Beat, Jupiter, Komunitas Tiger, Supra. Gue bilangin sama bocah-bocah yang lain, Komunitas Vespa, iya kan?
3: Mending lu sekarang minta ganti rugi sana sama supplier gue, gitu gue.
2: Enggak, gue ganti kurasnya aja dah.
3: Nggak mau, gue ada duit.
2: Ongkos kuras sama gantiin gue lu full tank.
3: Di, rugi jadi double-double, gue nggak mau.
2: Di, gue yang rugi. Gue rugi waktu. Gue rugi nguras.
3: Jadi, pokoknya gue yakin bensin gue yang gue jual itu udah benar. Itu pasti sama supplier gue.
2: Nih, gue starter motor gue ya sekarang ya. Lu dengerin ya, gue loudspeaker nih. No, ngadat no, lu denger no.
3: Ah, itu memang motor lu udah jelek. Mana?
2: Gue selah ya. No.
3: Ini motor apa kompor sih? Bunyinya kayak kompor. Nggak motor gue.
2: Gini deh. Gue datang ke warung lo mana anak motor nih.
3: Ya udah datang aja.
2: Gue dari komunitas Tiger Pancoran. Gue obrak-abrik. Gue obrak-abrik warung lo. Warung lo depan patung Pancoran nih.
3: Hah? Warung gue tuh depan tukang fried chicken. Lo salah.
2: Nah. Ini warung Budi nih, Pancoran Jakarta Selatan bukan?
3: Bukan, ini Pancoran Depok.
2: Kita salah orang. Kita salah sambung, maaf ya. Dan Dini masuk salah sambung di... GDFM!

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Whatever.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Musa Parse yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
1: Iya.
2: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
1: Beli.
2: Beli apa ya, Mbak?
1: Beli boneka.
2: Wah, boneka apa, Mbak?
1: Tweety.
2: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
1: Enggak, ada apa?
2: Tak krosek dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
1: Kuning.
2: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
1: Enggak merah, Mas.
2: Enggak berubah warna sama sekali?
1: No.
2: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidur ini nyenyak enggak?
1: Nyenyak. Loh, tak bawa keranjangmu loh, Mas. Beneran loh, tak foto.
2: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
1: Ora.
2: Enggak yang...
1: Mas, kok di sih aku?
2: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
1: Enggak.
2: Kayak bunyi.
1: Enggak,
2: coba raifon,
1: Mas.
2: Berarti, Mbak, waktu dia pergi dari kamarnya itu kamu enggak paham, Mbak.
1: Oh my God. What happened?
2: Jadi, aku sampai berhenti, enggak mau cerita,
1: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
2: Enggak, Mbak, saranku enggak gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah enggak, Mbak, ya? Keberatan enggak, Mbak?
1: Enggak mau.
2: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi ini...
1: Enggak mau.
2: Yowis lah diganti ya lah, Mbak.
1: Diganti?
2: Iya. Sama ini ikut sama kirim no, yo balik no Thailand mana. Engkau tak ganti ini no kantornya sampean. Napa digiling yo, Mbak?
1: Kan digiling cari nih, please deh.
2: Loh, saya tak kantor sampean napa digiling toh, Mbak?
1: Pasar Atom.
2: Mbak, saya tak iki kudu rombongan ibu BKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
1: Duduk.
2: Walah, salah. Berarti Mbak Dwi masuk.
3: Salah sambung ya, Nelson.
0: Semua dia mesti anak FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
4: Halo, selamat pagi.
5: Iya.
4: Dengan Mbak Retno.
5: Dari mana?
4: Ini saya Wahyu, Mbak. Dari salah satu customernya Mas Ade. Dari konveksi baju koko yang kemarin tuh loh, Mbak.
5: Kenapa tuh?
4: Iya, kemarin aku sempat order di Mas Ade baju koko 5 kodi. Nah, itu kan memang aku pakai buat nisfu saban kan. Kok ada 5 baju koko yang rusak atau reject itu, Mbak, ya?
5: Oh gitu.
4: Iya, soalnya ada yang lengannya beda warna. Maksudnya kalau baju koko beda warna tuh kan malah kayak perguruan silat tuh, Mbak.
5: Ini bapaknya sama nomor saya dari mana?
4: Saya ada karyawan, Mbak. Nah, ini masalah baju ini mau di gimana ini nih, Mbak? Saya sih mintanya ganti rugi aja, Mbak, ya. Ini sama istri saya aja deh, Mbak. Soalnya istri saya yang handle ini.
5: Oke. Soalnya saya juga gak tahu apa-apa nih.
6: Halo, Mbak.
5: Iya.
6: Mbak, gini. Itu kan ada yang reject. Mesen suamiku udah 5 kodi. Ada 100 kan. Yang rusak piro, Mbak?
4: 5.
6: Oh, 5. Ada 5 gitu.
5: Rekomendasinya dari mana? Terus
6: dari
5: kontak saya dari mana?
6: Oh. Ini dapat kontak. Soalnya kan kemarin kita juga datengin konveksi. Tapi kan maksudnya kayak ada semacam komplimen gitu loh. Kalau misalnya mau dibalikin barang yang reject. Atau enggak minta ganti rugi berupa ini aja, berupa uang gitu.
5: Nah, kalau itu langsung sama suami saya aja, Bu. Soalnya saya juga enggak tahu.
6: Iya, saya
5: kerja.
6: Iya, saya
5: orang konveksi.
6: Betul. Ya. Mbaknya kerja toh di konveksinya.
5: Iya.
6: Apa gimana?
5: Enggak, saya di kementerian.
4: Huh?
6: Soalnya
5: saya enggak tahu kalau menang soal konveksi.
6: Iya,
5: soalnya mungkin langsung datang aja ke konveksinya.
6: Sudah.
5: Kan katanya itu tahunya dari konveksinya.
6: Betul.
5: Dapat kontak saya dari mana nih?
6: Iya, saya kan dibilang dari karyawan.
5: Sangat sopan sekali masalahnya.
6: Tadi sopan kan selamat pagi gitu, kalau misalnya saya langsung ganti, ah itu baru gak sopan gitu.
5: Sorry bu, saya tuh gak pernah ikut campur soal konveksi masalahnya.
6: Ya saya gak tahu, masalahnya
5: oke,
6: kan ini kan
5: saya bolak-balik tanya dapat kontak saya dari mana.
6: Ya dari karyawan, saya kan gak nanya, suami saya gak nanya, kamu juga sih gak nanya-nanya, gimana sih mas? Gitu loh, kan sekarang masalahnya udah simpel begitu, tinggal ganti rugi aja wis beres. Ya udah, misalnya mbaknya Mbak Retno sekarang transfer aja dulu 500.000 ke saya.
5: Gimana ceritanya, mau ngatur-ngatur kayak gitu aja, udah nanti saya telepon. Halo?
6: Ya. Mbak, jangan ditutup dong, Mbak. Kan saya tadi lagi
5: komunikasi.
6: Ya, bukan begitu,
5: nah,
6: Mbak. Ya, ini bagaimana pertanggungjawabannya sama Mas Ade Govinda?
5: Ade Govinda.
6: Ya kan itu punya toko konveksi di Garang Tengah Lebak Bulus kan?
5: Apaan sih Mbak, gak jelas?
6: Ya Mbak yang gak jelas. Ini Mbak Retno Karno toh?
5: Retno Karno, Suti Karno.
6: Wah salah orang saya Pak. Salah sambung toh.
4: Salah orang toh.
6: Iya. Dan Mbak Retno masuk salah sambung di
7: GNFM.
6: Sabar. Baru ditanya Pak Menterinya mana gitu loh.
4: Ini bekerja untuk Menteri Yusril Pak Mahendra ya.
1: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya GenFM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Oh, Pesa ini cowok tuh ya?
4: Wait, what? Iya. Yeah.
3: Jadi ini aku dari Ibu Rena nih, dari Mahaka.
4: Siang, Bu.
3: Sebelumnya udah pernah magang di mana ya?
4: Saya baru sekali magang doang, tapi itu buat acara doang, Bu.
3: Acara apa tuh?
4: Bright Spot.
3: Bukan mau masuk ke radio anak muda nih, jadi ibu juga harus profiling dulu nih lewat telepon, gak apa-apa kan ya?
4: Iya, gak apa-apa, Bu.
3: Kalau saya sih kan emang belum paham banget, cuman kalau Pak Rudi tuh kan memang nanti yang akan menjelaskan nih. Perihal job desk, Pak Rudi aja sekalian ya. Kalau ibu sih kan udah kenalan lewat telepon, nanti kamu bisa mampir ke ruangan saya langsung ke Pak Rudi dulu, Pak.
5: Pagi.
4: Pagi.
5: Pagi, selamat pagi, apa kabar?
4: Apa kabar, Pak? Iya.
5: Saya langsung to the point aja ya, karena banyak yang diinterview juga untuk magang pagi ini.
4: Iya, betul.
5: Ada beberapa pertanyaan yang saya minta kamu jawab ya. Apakah arti dari skibidi?
4: Kata-kata yang
5: Skip, oke. Next. Terlalu muter-muter. Yang kedua, apakah arti dari Ohio? Artinya apa? Kan anak sekarang... You're so Ohio. Itu apa artinya? Next. Apa arti dari sus?
4: Sus, itu kalau ada yang suspicious atau ada yang meragukan gitu.
5: Nah, itu tahu. Sigma?
4: Sigma itu kalau orangnya kayak keren atau...
5: Terakhir. God.
4: God itu greatest of all time. Itu kayak orang yang...
5: God ini, sorry itu GOAT, ini GOT, G-O-T.
4: Oh, GOT, bisa jadi singkatannya Game of Thrones, atau GOT as in saluran mungkin.
5: Oke, ini kayak gini pengen kerja di radio anak muda. Mewing apa Mewing?
4: Mewing itu kayak sebuah aksi, kayak mereka ngetatin fix-nya gitu, biar kayak lebih tajam rahangnya.
5: Sebentar. Nah, putus, bentar. Ini kita apa? Sinyal kita beta soalnya.
4: Oh ya.
5: Nah, sinyal kita beta.
4: Kurang mewing ya, Pak.
5: Jadi saya cukup sekian, tapi saya kasih tahu ke kamu ya, Zach, kalau kamu mau kerja di radio kami, kamu harus mad lit ya. Jangan sampai kamu kesini negative aura.
4: Tentunya, Pak.
5: Okay. Dan pastinya satu lagi ya. Tolong banget saya minta jangan sampai ada Venom Tax di sini. Kalau kamu mau kerja sama kami, harus raise.
4: Iya.
5: Kecuali kalau kamu mau kerja di radio lain seperti Gen FM mungkin. Saya kembalikan, ya. Thanks, Bro.
4: Iya, makasih, Pak.
3: Pesa, kapan mau ke kantor?
4: Aku mau kantor bisa besok, Bu.
3: Oh, bisa besok.
4: Iya.
3: Kamu coba minum Vidoran dulu deh, biar nggak lemes deh.
4: Enggak, iya.
3: Nanti kamu langsung ke kantor aja ya. Ke Menara Saida.
4: Bukan dari Menara Imperium, ya.
3: Ini dari Mahaka Radio Inti Gaib.
4: Oh, beda, ya.
3: Ini siapa sih? Kamu Dian kan? Dian Pipesa?
4: Itu beda orang kayaknya, Bu. Kalau saya...
3: Pak Rudi salah orang kita loh, Pak Rudi.
5: Salah ya? Ya berarti kita salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di...
6: Gen FM!
5: YOLO banget ya. FOMO juga dia. YOLO FOMO.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Man.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo. Dengan Mas Imron.
3: Iya, dari mana?
2: Iya, saya ini Pak Sugeng. Sampaian tanggal 16-17 Desember kemarin untuk pendakian, betul kan? Nah, sempat dari pasukan kami melihat geng Anda ini menerbangkan baling-baling.
3: Iya, itu ya semacam drone sih, Pak.
2: Sampai waktu awal, itu ngomong nggak? Sama petugas kita ketika di pos pemberangkatan?
3: Belum sempat sih, Pak. Kan dicatat, kan ada kayak formulirnya gitu kan?
2: Sudah dapat sikut belum sampean?
3: Apa itu, Pak?
2: Surat izin kelayakan untuk drone.
3: Nggak dapat, kirain nggak apa-apa, Pak.
2: Itu ngambil gambar apa aja? Jujur sampean?
3: Gunung, Pak.
2: Ya jelas lah gunung, masuk tambak mas, gunung mas.
3: Danau, ayo.
2: Loh, ya jadi danau, emang. Kamu ini sebagai ketua, paham nggak anggota kamu itu sudah ngapain aja di sana?
3: Ya paham, Pak, ya tidur.
2: Ya jelas lah, tidur.
3: Semua.
2: Tengah malam ada yang kecek, kamu tahu nggak?
3: Waduh, saya nggak tahu, Pak. Soalnya kan orang 15 saya bawa.
2: Ada yang bambakan di sana bawa terasi, Anda tahu nggak?
3: Waduh, itu yang kayaknya yang bawa logistik, Pak. Kok nggak konfirmasi ke aku ya, Pak?
2: Itu kelalaian Anda. Kalau kayak gini tanggung jawab dari siapa ini?
3: Ya, tanggung jawab saya sih, Pak.
2: Nah, gitu.
3: Terus gimana, Pak?
2: Sampai ngerti, toh. Ini kan gunung kan tempat sakral.
3: Iya.
2: Jalu o sepuro, Mas, ambil sing Joko iki nih.
3: Jalu sepuro gimana, Pak?
2: Bali o nang gunung iki. Bali o nang gunung iki. Sekarang saya permudah mas sampean mas. Ini by telepon. Tapi saya minta bener-bener akui kesalahan.
3: Ya.
2: Yo jangan ngomong ya toh.
3: Iya pak.
2: Ngucapna sumpah kita kok ke gunungan iki mas.
3: Itu ya apa pak?
2: Tiru ono aku. Bandung.
3: Bandung.
2: Bandung.
3: Ngadek jejek.
2: Dodok jedok.
3: Dodok jedok.
2: Masing ikhlas li ngomong.
3: Bandung. Ngadek jejek. Dodok jedok.
2: Ting telu.
3: Bandung. Ngadek jejek. Dodok jedok. Bandung. Ngadek jejek. Dodok jedok. Dua pak, tiga kali.
2: Ngadek sing dukur.
3: Ya.
2: Ngomong.
3: Ngadek sing dukur.
2: Ojo sampai kejedok.
3: Ting
2: telu.
3: Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Udah tiga kali toh pak.
2: Wes mas yo, iki terakhir kali ini mas. Aku gak bakal minta yang namanya rombongan sampean teko NTT iki balik mana mrene selama 40 hari.
3: Loh enggak Surabaya pak.
2: Loh ya maaf mas, berarti Mas Imron masuk.
3: Aku beda ngerengok neng.

0: Lanjut dengerin sekarang. It take up every corner of my mind. Kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk untuk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen1031FM.se.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo,
2: pagi. Halo, selamat pagi dengan Mbak Lisa.
1: Iya, betul. Siapa ya?
2: Ya, perkenalkan. Saya Mbak Siska ini dari TV.
1: Oh, Mbak Siska.
2: Iya, mau ngajak kamu untuk kerja bareng sama kita. Jadi kan nanti mau ada debat capres kan yang keempat tuh ya. Nah, ini kebetulan juga kita ada sesi yang namanya jabat. Jeda tetap debat gitu.
1: Jabat.
2: Ya, cuman tidak on air. Kalau pengalaman kemarin 1, 2, 3 MC jabatnya ini chaos.
1: Tapi saya belum pernah MC debat, Mbak.
2: Enggak apa-apa. Ya. Justru ini bisa jadi pengalaman pertama.
1: Ya,
2: Mbak Lisa ngobrol sama Mas Didit dulu ya.
3: Halo, selamat pagi Mbak Lisa. Perkenalkan, saya tim dari Media Debate TV National and International Online Offline. Jadi memang untuk debat capres berikutnya kan di TV ya Mbak ya. Saya lagi mencari MC off air.
1: Oke.
3: Nah, tujuannya sih satu ya Mbak ya, karena ini pada saat iklan, ini crowd ini luar biasa Mbak.
1: Oke.
3: Risik sekali.
1: Oke.
3: Di debat capres kemarin Mbak, ada sampai yang lempar-lemparan apa coba Mbak? Lempar-lemparan
1: apa?
3: Santet Mbak.
1: Masa iya sih Mas?
3: Iya. Bener. Nah, saya butuh MC nih pada saat off air. Jadi saya pengen mendengarkan saja Mbak bagaimana membuat ini lebih ke bukan paslonnya ya Mbak ya, bukan ke capres cawapresnya, tapi lebih ke supporternya ya.
1: Oke.
3: Bagaimana intonasi Mbak menyuruh supporter dari paslon A dan B yang sedang berantem lah.
1: Oke,
3: saya boleh coba ya Mbak ya?
1: Iya, boleh Mas.
3: Sekarang bayangkan tim ses dan supporter paslon A dan B sedang ricu, silakan.
4: Ya teman-teman dari paslon A, harap tenang. Yang paslon B juga mohon duduk, jangan ricu, jangan lempar-lemparan barang. Harus tetap di posisi kalian masing-masing.
3: Cut.
1: Oke, gimana?
3: Mbak ngomong kayak gitu gak didengar. Okay. Sekarang kita coba ya, mungkin saya dan Mbak Siska, kita simulasi boleh Mbak Siska?
2: Oke.
3: Kesannya kita sedang berdebat ya.
2: Iya.
3: Oke, siap
2: ya. Saya dari A ya.
3: Saya dari C ya.
2: Iya.
1: Oke.
3: Kita coba 3, 2, 1.
2: Enggak bisa dibahas-bahas seperti itu dong. Kalau misalnya kita ini ngobrolnya harusnya realistis.
3: Punya gue, C nomor 1 men.
1: Ibu,
3: it's the best, C is the best.
1: Saya lempar batu ya Bapak?
3: Sini lo,
2: lempar. Saya lempar duluan loh.
1: Marah semua ini Bu, jangan.
3: Sini lo weh.
1: Saya di sini harus marah.
3: Lu pulang lewat mana lo?
2: Terserah lo, gue udah bawa tuh senjata gue di mobil.
1: Gak bisa Pak, di sini gak bisa
3: bawa. Sini lo.
1: Bapak jangan bawa senjata Pak, nanti Bapak ketangkep lo.
3: Nah gitu dong.
2: Harus bisa nenangin ya.
3: Bagus loh Mbak. Bagus sekali loh ini. Satu lagi Mbak, kita ada yel-yel biar mereka lebih calm. 1, 2, 3
2: pilih semuanya.
3: Bagus sekali Bu Siska
2: idenya. Gitu.
3: Oke, coba.
1: Oh, oke.
3: Okay. 3, 2, 1.
1: Teman-teman semuanya harap tenang, sebelum kita memulai kita akan ada satu yel-yel yang bunyinya seperti ini. 1, 2, 3.

0: saya harus bikin 10 second ya.
1: Oke, okay, ya? Siska, ini oke okay, kalau ada saya dari kafe udah oke. Okay. Hmm. Silakan dari pihak televisinya untuk fee dan lain-lain dan jadwal ya.
2: Tapi saya nggak sendiri kan, Mbak?
0: Sendiri dong pasti.
2: Ya berat dong, Mbak.
0: Ya, sebenarnya budgetnya agak kecil. 300.000 tambah 5 kaos partai.
2: Totalnya berapa jam, Mbak?
0: Ya 5-6 jam lah, standby-nya 10 jam berarti apa ya?
2: 5-6 jam gak nyampe 5 jam dong, Mbak, debat mah.
0: Kan kita standby, karena kan kita briefing dulu kan. Mungkin kita bisa ketemu dulu aja langsung datang, Mbak Lisa Rumbewas.
2: Siapa, Mbak?
0: Lisa Rumbewas kan.
2: Oh, Lisa Anggina. Lisa Rumbewas siapa, Mbak?
0: Ah, salah orang, Pak Didit.
1: Aduh, salah orang. Aduh.
0: Salah sambung dong, Pak.
1: Dan Lisa masuk salah sambung di Geneve.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Gila
0: MC-nya. Gila. MC langsung kita kasih bip nih.
2: Cepat caper, Pak. Aku udah menelpon nyokap bokap gue, tau gak?
3: Semua nih, Bestia dan Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Siapa ini?
3: Aku Renard Mars.
2: Oh Renard.
3: Aku tuh kepengen pakai jasanya sampean buat foto.
2: Oh boleh.
3: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
2: Oh boleh. Di mana mas?
3: Di ini yellow flower mas.
2: Yellow flower kembang kuning.
3: Iya benar kembang kuning betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
2: Oh no. Kan kembang kuning itu kan makam ya mas ya.
3: Nah betul. Makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
2: Kau ini nang jerone makam ya mas. Kau elak sambil makan.
3: Dulu, mas.
2: Kau ini gak cocok sih. Kau ini mending digawe kayak gak prewet gitu.
3: Prewet terus?
2: Udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa gitu. Pegangan tangan terus kayak berlarian gitu.
3: Oh iya iya iya. Berarti oke okay, mas. Kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas? Biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
2: Sorean mas. Pas huruf sih mas.
3: Sore menjelang maghrib gitu tah?
2: Iya.
3: Oh oke okay, oke okay, oke. Gini aja mas, okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya. Nanti aku ambil bujuku ya. Tak samperi.
2: Temenan di?
3: Nang kampusnya sampean.
2: Kampus B.
3: Hah? Apa?
2: Kampus B UNER.
3: Kok kampus B UNER lho? Lah ITS kan gak ada kampus BB-an toh?
2: Aku kudu ITS mas.
3: Duh kudu tah?
2: Kudu mas.
3: Lho sih tah, iki mas Bagus Prawityano.
2: Bukan mas, Bagus Kusuma mas.
3: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau tulis. Wes. Astagfirullahaladzim, sorry mas, salah mas, ya Allah. Berarti mas Bagus ini masuk salah sambungan Jennifer.
2: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban, gratis satu ban, dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Big Quick, ini baru bengkel.
3: Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Dengan Mbak Firda.
4: Iya. Yep.
3: Perkenalkan, ini saya Siska. Saya dari brand salah satu minuman isotonik. Mbak, instruktur Ponfit kan?
4: Iya, benar.
3: Jadi kita mau bikin event nanti untuk acaranya Ponfit secara gratis. Kita bikinnya di Car Free Day, Mbak. Sekitaran Bundaran HI lah. Kita punya stage-nya besar sekali.
4: Oke, nanti stage-nya bundar gitu atau gimana, Mbak?
3: Nanti stage-nya kita masih kondisikan ya. Ini kan kita kerja sama-sama Pemda ya. Jadi nanti, kalau saya sih istilahnya untuk ngobrol segini aja cukup screening-nya. Sekarang kan udah ada Bapak dari Pemdanya nih, ada Pak Tono ya. Ini soalnya beliau yang mengepalai CFD DKI ya.
4: Oke,
3: langsung ke Pak Tono. Pak, ini ada Mbak Firda ya? Ya.
5: Selamat pagi. Ya, gini, saya langsung to the point aja, Mbak. Karena kalau di area kita ya, Mbak ya, itu exposure-nya luar biasa ya, Mbak ya. Dan sekarang kan lagi sensitif ya, Mbak. Lagi sensitif masalah apa? Anda tahu?
4: Apa ya, Pak?
5: Apa yuk? Masalah?
4: Pilpres.
5: Nah, itu.
4: Oke.
5: Jadi makanya saya QC dulu, Mbak Firda. Pertanyaan pertama dari saya adalah, Mbak, stick-nya warna apa?
4: Saya Ponfit warna hijau, Pak.
5: Gak bisa. Mbak harus ganti, jangan warna partai. Mbak, Mbak kalau main Ponfit itu, sticknya megangnya berapa?
4: Dua, Pak.
5: Gak boleh. Itu adalah angka dari capres. Kalau Mbak bawa satu gak boleh, Mbak bawa dua gak boleh, minimal empat.
4: Satu.
5: Minimal empat. Bisa ya? Oke, nanti juga pada satu lagi ya, Mbak ya, satu lagi ya. Warna tolong diganti sticknya, jangan warna hijau. Jangan warna merah ya.
4: No.
5: Jangan warna biru, ya. Jangan kuning, jangan warna partai aja pokoknya.
4: Tapi Ponfit pasti hijau, Pak.
5: Loh, sih bukan urusan saya. Yang ketiga adalah, Mbak, kalau saya, ini sepengetahuan saya kalau ngajar senam ya, atau mimpin senam. Satu, dua, nah jangan nyebut satu, dua, tiga. Mbak langsung ke nomor empat, bisa?
4: Ya, gimana?
5: Bisa?
4: Empat.
5: Jadi langsung.
4: Bahasa Inggris nggak boleh juga, Pak?
5: Nggak boleh dong. Bahasa Inggris, Thailand, unos, dos, tres, un, deux, trois, itu nggak boleh, Mbak. Bisa ya? Sekalinya Mbak keceplosan angka 1 atau 2 atau 3, mohon maaf, saya ban selama-lamanya di CFD. Baiklah, itu saja ketentuan dari saya. Terima kasih. Dan jangan menyebut kata-kata ya, Mbak ya. Jangan, kita harus netral ini, Mbak. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Bu Siska ya.
3: Halo,
4: ya.
3: Halo Mbak Firda. Gimana, aman ya? Sama Bapak?
4: Kok susah ya, Mbak ya?
3: Nah, sebenarnya kan menurut saya kan masalah angka aja sih. Kalau misalnya pas 1, 2, 3, nah itu ganti klub juga boleh loh, gampang. Dalam hati aja bedanya gitu loh. Kayak humming aja. 4, 5, coba deh, coba dulu, coba, coba.
4: 4.
3: Oke, itu bisa loh. Bisa kan, gampang sebenarnya. Kita mau kasih per jamnya 50 juta. Itu belum termasuk untuk pengecatan stick Ponfit.
4: Gak bisa sih, Mbak, saya kayaknya, Mbak.
3: Ini mega job banget. Udah oke ya, Mbak Firda Besari.
4: Salah.
3: Dan tunggulah Ponfit di sana.
4: Ini siapa ya?
3: Aduh, saya salah orang lagi. Saya salah sambung, Pak Tono. Dan Firda masuk salah sambung di
6: Gen FM.
4: Parah banget, Fir.
5: Maaf ya, maaf.
3: 50 juta lah sejam loh.
4: Juta per jam.
7: Lah, senang kono rek.
8: Suwun ya sobat Gen.
7: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
3: Ya, kenapa Pak?
2: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
4: Ya terus.
3: Loh. Anaknya ini aktif banget memang Pak.
2: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongin sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak. Ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
3: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
2: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini lihat ya, CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
3: Apa yang hilang tadi apa Pak?
2: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
3: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, sekarang sambil saya cek.
2: Saya tuh nggak masalah.
3: Betul.
2: Pak, ada di parkiran atau ngatur parkir.
4: Ya terus.
2: Gimana itu nggak masalah Pak, tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak, itu paling penting. Karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
3: Oke baik, saya minta waktu dulu ya Pak ya.
2: Bapak tahu nyambi kan Pak?
3: Tahu.
2: Oke, nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
3: Coklat kehitaman gitu ya.
2: Nah niki Pak, karena kan sudah fosil nih Pak nge, jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari. Mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
3: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
2: Ah, Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih, Pak nggih?
3: Paling cepat hari Senin.
2: Mboten apa-apa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan, Pak.
3: Kampus B kan?
2: Ya ada, Pak. Kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
3: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusumalinda.
2: Berarti Pak Irawan masuk
0: salah sambung ya, Pak.
3: Luar biasa kena deh saya. Aduh.
0: Gas lagi. Dengerin.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi, Pak.
2: Pagi.
3: Dengan Pak Bernard.
2: Ya.
3: Mengganggu waktunya sebentar, Pak.
2: Kenapa?
3: Ini dari Cynthia, Pak, dari akulayu.com, Pak.
2: Dari mana?
3: Akulayu.com, Pak.
2: Kenapa ya?
3: Pinjaman online, Pak. Ini soal pinjaman istri Bapak, Pak.
2: Ih, istri gua nggak ada minjem-minjem. Yang tahu dah.
3: Loh, ini saya kan sesuai penagihan dari kantor aja, Pak, datanya, Pak.
2: Istri saya namanya siapa?
3: Michelle Yosi, Pak.
2: Pinjem di apa?
3: Akulayu, Pak.
2: Buktinya ke saya.
3: Kenapa?
2: Kirimin buktinya ke saya semua.
3: Oh ya, nanti saya kirimin, Pak. Ya, sekarang saya pengen bicara dulu aja sama Bapak.
2: Ya udah, kirimin aja.
3: Ya tunggu, saya mau kasih tahu dulu, Pak.
2: Ya, istri saya nggak pernah minjem-minjem, saya tahu.
3: Lah, nggak pernah minjem itu kan di depan Bapak. Kalau di belakangnya gimana?
2: Ya udah, kirimin bukti.
3: Ya ini saya ngobrol dulu. Bapak saya ngomong baik-baik, sekarang Bapak yang galak.
2: Kirimin bukti aja.
3: Oh iya, abis ini saya kirimin. Saya pengen bicara dulu biar Bapak gak ketahuan kabur gitu, Pak.
2: Nggak mau kabur kemana? Nomor gue ada. Lihat aja tuh nomor gue udah gue pakai berapa lama.
3: Saya cuma mau menagih, Pak, yang jadi tanggung jawab istri Bapak. Katanya gak bakal kabur, Pak. Kok udah ditutup telepon saya?
2: Gue bilang, lo kirimin buktinya dulu.
3: Ya tunggu dulu, saya mau mengkonfirmasi. Bapak tahu etika bertelepon gak?
2: Konfirmasi,
3: saya ngatain saya lagi. Bapak yang pinter, jangan ditutup dulu dong.
2: Mau dibayar?
3: Iya, mau dengerin dulu. Saya kan mau mengkonfirmasi dulu.
2: Bukti aja ke gua.
3: Iya, abis saya tutup.
2: Kirimin.
3: Kalau setelah kita...
2: Kirimin, baru lo telpon.
3: Ini diomongin dulu, baru saya kirimin.
2: Halo?
3: Halo, jangan ditutup dulu dong, Pak. Kita kan bisa bicara baik-baik nih, Pak.
2: Iya kan, gua udah ngomong kan, lu kirimin aja ke buktinya ke gua.
3: Iya, ini saya mau konfirmasi dulu aja. Saya mau kasih tahu tadinya saya nggak mau nyepil nih, Pak. Istri Bapak minjem duit itu buat beli kado Bapak yang mau ulang tahun. Makanya saya jelasin dulu.
2: Aduh, ulang tahun apaan?
3: Lah ya orang istrinya bilang begitu, Pak. Minta-minta ke kita, ini sampai 100 juta loh, Pak. Utangnya, makanya saya mau bicarain dulu. Saya baik-baik tadi ngomong sama Bapak.
2: Lu kalau mau nipu, nggak usah caranya begini.
3: Ngapain saya nipu, Pak? Saya cuma karyawan doang, Pak.
2: Ya udah, kirim.
3: Abis ini saya kirimin, Pak.
2: Kalau mau nipu, nipu aja ya.
3: Pak, saya nggak apa-apa dikatain b**k kayak mau cem. Yang jelas mendingan kita ketemu aja langsung, Pak.
2: Udah, silakan. Lu mau ketemuan, ayo.
3: Oh ya udah, saya langsung datang aja sekarang ke Karawang Utara gitu.
2: Karawang
3: Utara. Pak Bernard Sulanjana.
2: Iya, nama gua aja salah.
3: Hah?
2: Lu mau nih, kalau lu mau nipu ya nipu aja.
3: Ya, saya salah orang, Pak. Saya salah sambung. Ya, kalau gitu Bapak masuk salah sambung di GNFM.
2: Aduh, suaranya kok beda ya?
3: Masa sih? Ya dong. Udah ada MC belum buat besok? Mau ulang tahun marah-marah aja.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen. Musik terus. Gen.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

Gen 103,1 FM Pisalangan. Oh, I live quite in a

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, dengan Mas Bung?
2: Iya, betul.
3: Ini Radit dari Mahaka.
2: Oh iya, Mas Radit. Kenapa, Mas Radit?
3: Sebelumnya terima kasih nih, Detektif Astral udah mau kerja sama kita. Nah, kita interest untuk ngajak Mas Bung siaran nih.
2: Widih.
3: Jadi setiap penyiar itu kan punya jagonya masing-masing gitu ya, Mas. Punya fieldnya masing-masing lah, kurang lebih. Nah, yang kita belum punya tuh penyiar yang berbau horor, Mas. Tapi nggak apa-apa nggak nih kalau misalnya tidak membawa nama Detektif Astral?
2: Bebas sih, Mas. Walaupun kayaknya sih anak-anak juga go ahead aja sih.
3: Oh gitu ya? Jadi setiap penyiar di Gen FM kan punya strength-nya masing-masing. Kalau Patra itu dengan stand up-nya dia yang lucu. Okin itu karismatik, pria tampan, pendengarnya cewek-cewek gitu loh. Nah, kalau Mas Bo ini mau kita jadikan, kita set sebagai penyiar horor.
2: Oke.
3: Pernah siaran gak sih, Mas?
2: Kalau siaran radio enggak, aku lebih ke TV, Mas.
3: Ah, oke. Berarti udah tau lah ya, ilmu-ilmu presenting.
2: Basic.
3: Iya. Keberatan gak kalau misalnya menjadi penyiar horor, tapi suaranya juga horor?
2: Oke, harus dihororin gitu ya?
3: Iya, betul.
2: Oke.
3: Jadi contohnya kayak gini, Mas. 98,7 FM, gitu. Bisa gak, Mas, Bo, kayak gitu?
2: Ya, depends on producer sih.
3: Tapi gak dari suaranya masnya sendiri, gitu. Di line telepon kita sudah ada. Kayak gitu loh, Mas.
2: Possible,
3: kan? Bisa saya coba denger warna suaranya gitu, Mas, Bo.
2: It's okay nih, gue baru bangun tidur.
3: Gak masalah.
2: Apa ya? Suara apaan sih?
3: Ya, misalnya 98,7 Gen FM bersama saya, Bo, di sini. Selamat malam. Menyapa lah, gitu.
2: Let's see. Oke. Selamat malam. 98,7
3: Oke. Boleh ya sekali lagi ya, Mas, ya? Coba.
2: Selamat malam, 98,7 FM. Sama gue, Bo, menyapa kalian untuk melihat ke depan yang akan menyeramkan.
3: Nice. Oke. Kalau kita mau pakai ada jargon ketawanya, kayak kuntilanak gitu, bisa gak, Mas?
2: Baru bangun ya. Tidur, Mas, Bro.
3: Gak apa-apa, coba saya pengen denger aja. Gak apa-apa, kok gak usah kayak kuntilanak, gak apa-apa. Jadi kayak ketawanya, Mas. Jadi pengen dapat ketawa yang khas gitu. Coba deh, Mas.
2: Oke, kita coba. Aduh, 98,7 Gen FM.
3: Ini saya merinding, Mas, Bo. Itu kalau bos kita suka setiap talk set opening kayak begitu, gak apa-apa ya, Mas, ya?
2: Boleh, Mas, Bro.
3: Oke, Mas, nanti kan untuk siarannya sekitar jam 2 malam, possible gak, Mas?
2: 2 malam
3: live.
2: Ya, siap, itu bisa sekalian juga itu untuk jagain.
3: Nah, itu nama acaranya Pengkor.
2: Pengkor.
3: Iya, penyiar gen khusus horror, Pengkor.
2: Pengkor. Boleh.
3: Dan boleh ngelucu sedikit gak, Mas? Kan ini kan Mas Boyen kan, Mas Boyen kan?
2: Iya, Boyen, benar-benar.
3: Yang Instagramnya @bobo bukan?
2: Bobo, bukan, bobocu.
3: Wah, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mas Bo masuk salah sambung di Gen FM.
2: Sudah kuduga.
3: Lagi tidur, sorry, Bro.
2: It's okay.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Mbak Lina.
2: Iya.
1: Tampian gak popo tambah saiki Mbak.
2: Kenapa emangnya?
1: Aku tuh temennya Hadi.
2: Iya.
1: Nah Mbak pernah pacaran sama Hadi?
2: Bukan pacaran sih, cuma hanya teman. Wong aku gak suka.
1: Dua hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
2: Dukuno apa?
1: Dukuno sampean cik. Sampean ku seneng mana Mbak Hadi.
2: Kalau dia katanya dukuno aku, lo dia ngulah balik dia bagi sampai Allah.
1: Mbak nambungi sampean ki mimpi apa?
2: Kemarin tuh mau tidur itu didatengin sama orang di Bantam. Terus mau moro ada kakekku. Kakekku sing nyelamet sama aku.
1: Nah iku Mbak, coba iku ada peyek enggak Mbak?
2: Peyek maksudnya?
1: Iya, peyek kacang.
2: Enggak.
1: Nah gak ono sampai nek kuno ono banyu mentah enggak? Cepetan, cukup saiki.
2: Kayak apa?
1: Loh, iki kayak kumur Mbak. Cek sampe iki cek gak kelepon mana Mbak?
2: Cakap
1: banyu mentah Mbak.
2: Iya, sak apa,
1: sak cebuk. Sak cebuk, sak cebuk, sak cebuk, sak apa-apa.
2: Sak cebuk, terus.
1: Kumuro saiki, kumuro, tantennya.
2: Kumur?
1: Kumuro.
2: Pengkira, cintek no ta?
1: Enggak, kumuro ping telu, maru sempurna mbak.
2: Mari.
1: Mbak, nang kuno ono panci, panci, ono panci?
2: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
1: Aluminium.
2: Ada aluminium, mari.
1: Hmm. Wes yo, ana sendok. Pukul no mbak ping pitu.
2: Kayak apa?
1: Loh, yo iku gak ngono lah ping pitu. Tung tung tung ping pitu, Mbak.
2: 1 2 3 4 5 6 7. Sing ngono jaman-jaman iki salah aku iki nama dhewe. Ngono mae.
1: Mbak, iki gawe sampean, Mbak. Ojo sampe, Mbak. Anake sampean iki kerasukan pisan, Mbak.
2: Aku lo kurung rapi. Hadi siapa sih mbak masuk?
1: Hadi Setiawan koncoku. Mantani sampian. Teko Bali mbak.
2: Bali. Aku gak nge mantan Bali.
1: Loh iki kudu Mbak Lina amit kita.
2: Amit?
1: Iya.
2: Alah.
1: Loh berarti Mbak Lina masuk.
3: Salah sambung ya nefer.
4: Lah senang kono rek.
5: Suwun ya sobat gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
3: Dengan Ibu Ella.
2: Betul, dari mana Pak?
3: Saya dari depan rumah Bu, yang masih baru.
2: Kenapa tuh?
3: Ini Bu, sebelumnya salam kenal karena saya baru sebulan ya. Ini mau nanya, semalam tuh kok berisik banget Ibu ya?
2: Apanya ya Pak ya?
3: Kayaknya sih anak ibu main ke rumah sebelah. Terus? Saya gak tahu itu rumah siapa, katanya artis-artis gitu deh. Saya ngerasa keganggu gitu loh Bu.
2: Bapak rumahnya siapa ya kalau boleh tahu?
3: Sama saya Rudy.
2: Bapak Rudy, oke.
3: Nah masalahnya gini, ibu gak kenal saya karena ibu gak mau kenal nama saya. Saya kan sebagai warga baru harusnya di welcome ya.
2: Terus ini bapak ceritanya mau komplain nih ke saya.
3: Saya mau komplain karena
2: emang katanya anak saya berisik jatuhin.
3: Satu ngejatuhin sepeda dan kemarin rumah ibu berisik sekali.
2: Mohon maaf, bapak harusnya tetangga. Bapak gak ada kawan juga.
3: Loh ibu dong yang datang ke saya. Saya sebagai orang baru di welcome.
2: Saya ada keperluan apa harus ke bapak?
3: Masa saya SKSD? Ibu sama yang rumah di pojok yang di hook itu temenan ya?
2: Ya kita
3: bisa bilangin gak bu sama yang rumah pojok itu jangan berisik bu? Nyampe rumah saya loh.
2: Tapi gue bertetangga kalau bapak mau berisik pakai kedap suara aja pak rumahnya.
3: Loh ibu baru pertama kali tinggal di komplek ibu ya? Ada yang namanya.
2: Maaf bapak dengerin saya.
3: Sopan santun dalam bertetangga. Masa rumah harus pakai peredam?
2: Ini iya,
3: studio.
2: Emang itu seberisik apa? Ada konser dangdut di situ kan enggak?
3: Malam kan mati lampu.
2: Ya terus.
3: Gerah, panas.
2: Ya, terus.
3: Berisik banget. Anak ibu main ke rumah yang rumah hook, akhirnya berisik. Coba anak ibu gak main. Ini udah ada dua kejadian memancing saya nih.
2: Nah terus kenapa pak? Sekarang masalahnya dimana bapak mau nyapa nih? Saya minta maaf nih.
3: Nah udah, itu aja yang saya mau. Ibu minta maaf, nanti ke rumah saya minta maaf.
2: Gak mau, ngapain sih?
3: Loh kok gak mau? Saya kan orang baru bu.
2: Emang yang berisik anak saya doang? Anak saya suaranya segede apa emang?
3: Ya gak tahu.
2: Gak mau cari tahu dulu itu anaknya siapa aja.
3: Anak ibu? Saya sudah tanya sama satpam, ini berisik sekali siapa ini?
2: Terus anak saya mau sendiri doang ketawa-tawa ngakak.
3: Lah, saya gak tahu itu sama siapa lagi.
2: Loh kayak gini, bapak orang baru ngomong kayak gini sama saya gak terima nih.
3: Kenapa ibu gak terima? Karena ibu tidak punya rasa bertetangga.
2: Terserah bapak ya mau komen apa ya.
3: Oke, sekarang gini ibu ya, ibu kalau jadi saya mau ngobrol aja di sini kayaknya geng-gengan. Ibu coba.
2: Hanya kayak gitu, yang ngobrol mau ngobrol aja pak.
3: Enggak, suami ibu, saya senyumin ya. Buang muka.
2: Panggil
3: buang muka.
2: Adabnya, ada adabnya.
3: Buang sampah. Enggak digubris.
2: Pintu rumah.
3: Enggak digubris.
2: Ketemu deh di depan rumah.
3: Boleh, boleh. Hari ini kita ketemuan di depan rumah.
2: Dengerin ya pak, bapak jangan so jagoan nih, maaf.
3: So jagoan? Saya enggak so jagoan.
2: Kalau malam kita clearin aja semua.
3: Kita clearin semuanya biar saya bisa nyaman bu. Tinggal di klaster MIT ini bu.
2: Bukan MIT, mohon maaf, Insani.
3: Suami ibu Pak Arif kan?
2: Bukan, bapak kayak salah sambung kali ya.
3: Astaga, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan ibu masuk salah sambung di Gen FM.
2: Ambrot ibunya.
3: Udah ngomongnya gak enak di kantor.
2: Anak-anak saya suaranya segede apa nih?
0: Gas lagi. Dengerin

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Awak mu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo.
1: Mas Arief. Hah? Mas Arifnya ada, Pak Arifnya?
2: Dari mana ya?
1: Dari Harapan Jaya Elektronik. Gini, saya mau ngirim pesanannya Pak Arif nih. Ngirim AC.
2: Iya, AC apaan, Dik?
1: Kebon Melati bukan, Pak Arif rumahnya?
2: Iya.
1: Jati Bundar?
2: Iya.
1: Dia ngirim buat siapa ini? Di Cawang, ngirim buat kosan di Cawang. Atas nama Rafika Indah.
2: Rafika Indah?
1: Ini Mbak Rafika?
2: Bukan.
1: Oh, nah gimana sih, bingung deh.
3: Halo.
1: Ya,
3: halo.
1: Halo. Ini dengan Bang Arif.
3: Iya, dari siapa?
1: Harapan Jaya Elektronik.
3: Harapan Jaya Elektronik.
1: Heeh.
3: Kenapa?
1: Beli AC enggak?
3: Kagak.
2: Rafika Indah, siapa itu Rafika Indah?
3: Tahu, kagak beli AC dari mana?
2: Oh, Rafika Indah itu siapa?
1: Saya lihat di Instagram sih. Rafika Indah masih umur 17 nih.
2: Nih, Rafika Indah.
3: Halo.
1: Halo, Pak.
3: Hey.
1: Bapak kan pesen AC nih buat kos-kosan.
3: Buat kos-kosan.
1: Iya.
3: Terus?
1: Ya ini saya mau nanya, ini unit nomor berapa nih kos-kosannya, AC-nya nih saya turunin.
3: Di mana?
1: Cawang.
3: Cawang, gua mau di Tanah Abang.
1: Ya ini kan bukan buat bapak, buat bapak kan beli buat cewek, buat Rafika Indah.
3: Buat terus?
1: Saya mau nanya aja, kos-kosannya yang mana, Pak?
3: Gua kagak ngerti dong.
1: Ah, bapak kok ngirim kecil pura-pura kagak ngerti sih, Pak?
2: Gak ngerti kali depan bininya.
1: Gak ngerti depan bininya.
3: Maksudnya udah bayar apa?
1: Udah lunas ini, saya kan cuma naro doang, Pak. Saya mah gak minta duit.
3: Maksudnya gua kagak ngerasa bayar, ah.
2: Halo?
1: Ini sepupu ibu kali ya?
2: Nggak ngerti, abang siapa sih? Saya nggak tahu, ah.
1: Halo?
2: Halo?
1: Bu, maaf bu, saya salah orang, bu.
2: Bukan.
1: Ini Pak Arif Muhammad bukan, bu?
2: Bukan.
1: Yang kerja di Payakumbuh?
2: Bukan.
1: Ya Allah, saya salah orang, saya salah sambung ya, bu, ya. Dan ibu masuk salah sambung di Gen FM!
2: Kamu nyelinyut aja deh.
1: Jangan marah bu sama bapak. Bercanda, ini bu udah kerjain Bang Botel.
2: Enggak, biarin. Kali ada jambannya, biarin.
1: Maaf ya bu ya, dikerjain di salah sambung. Bang Botel yang ngerjain nih bu.
2: Iya emang si Botel. Ntar bininya gue jodohin sama guru.
1: Aduh.
0: Semua dia mesti ada Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.
5: Waktu

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih?

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Kesehatan, obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV Nasional. Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat. Berarti jarang dong makan katen bat.
2: Ya, katen bat. Gue makan katen bat.
3: Butuh salit, gak pernah makan butuh salit. Tombol remote, tombol remote.
4: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya. Akan diputer sepanjang koma besok. Ini pas gue nih.
5: Enggak, opening
4: egg
5: kan? Opening egg kan?
6: Opening egg.
5: Opening egg.
4: Ya. Jangan ngomong yang enggak, ya. Udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: kerjain salah sambung, cek.
1: Bisa nggak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
2: Lebih ke acara syukuran,
1: Pak. Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post power syndrome. Dan gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
2: Kalau gambarnya hitanannya...
1: Burung bisa nggak?
2: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung Garuda atau burung apa?
1: Cocok, Elang cocok itu. Ini flyer itu bisa ada bunyinya nggak sih, Mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.
2: Oke.
1: Berapa, Mas?
2: Budget saya sih itu 500.
1: Bungkus. Kalau bisa secepatnya, Mas. Mas, ya minggu ada kerjaan nggak? Datang loh, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
3: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas...
4: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
5: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang KPK tak ajukan banding vonis Noel Ebenezer. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. BGN membantah keras narasi yang beredar di media sosial terkait tuduhan adanya pembagian keuntungan program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepala BGN Nanik SD yang memastikan, narasi yang menyebut mantan Kepala BGN menuding adanya pembagian keuntungan MBG kepada Presiden tidak pernah disampaikan oleh pihak resmi lembaga. Kita masuk ke topik utama kali ini. KPK memastikan tidak akan menempuh upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan dalam perkara suap dan gratifikasi pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjerat mantan Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bersama sejumlah terdakwa lainnya. Lembaga anti rasuah tersebut menyatakan menerima seluruh putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, amar putusan tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara yang dilakukan penyidik hingga jaksa penuntut umum KPK telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Dan dari berita olahraga, Alwi Farhan berhasil meraih gelar juara Australia Open 2026 usai mengalahkan tunggal putra asal China, Dong Tiang Yao, dengan skor 21-13 di Kuai Center, Sydney pada kemarin. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
4: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

Kota Surabaya barengan sinyal. Hello. Lo lo lo lo lo sendirian ini. Yang dari Jepang belum datang. Enggak ada loh. Tuh, sepi loh ini. Mana profesionalismenya? Mana kills? Sinyo juga udah enakan. Kemarin gue lihat udah staycation. Enggak ada sekarang, guys. Gimana nih guys? Masa gua doang yang siaran? Enaknya kita apain? SP? Apa gimana? Kenapa cuman gua doang yang ada di studio sedangkan mereka tidak ada? Gua bisa tengok keluar, nggak ada juga. Jam berapa kira-kira mereka mau datang? Masa penyiar jam segini belum datang? Aduh. Anyway, gak apa-apa, barengan gue sendirian, guys. Katanya sih mereka datang, katanya. Soalnya di grup WhatsApp, gue bertiga tidak ada kata gue kagak datang. Semuanya datang. Bahkan Yusril udah siap dengan onigiri langsung dari Tsukiji. Oke, guys. Kita mulai yuk, sinyal Gen FM.

NFM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Sinyo, Yusril Kemal. Guys, siapa ngikutin World Cup? Masih banyak ya. Kalau misalnya mau nonton di TVRI harus pakai antena. Bener gak? Ya kan? Gue gak pakai antena soal di rumah. Pakai antena gak dapet gue. Jadi gue pakainya aplikasi. Dan karena ada kayak gak tahu ya kemarin kayak gak bisa dipencet-pencet, gue langganan dua-duanya guys. Gak mahal loh. Jujur gak mahal. Yang satu harganya 30 ribu ya kalau gak salah untuk 7 hari. Yang satu lagi harganya ya segituan lah, 50 apa 75 gitu. Jadi gak mahal. Ada Vola Play, satu lagi adalah Maxstream. Nah itu. Tapi ngomongin bola nih, jujur menurut gue tahun ini adalah tahun paling kerennya jersey. Jersey dari negara-negara yang main bola. Asli. Dan yang paling bagus menurut gue Adidas. Ini bukan karena gue kagak ada endorsean apa-apa ya guys ya, tapi jujur by design, by quality, cakep. Gue awal agak skeptis. Wah, pindah ke Adidas nih. Adidas banyak banget kan gitu kan. Karena di F1, jujur baju F1 Adidas tuh menurut gue tidak seperti ekspektasi gue. Karena gue lumayan punya jersey-jersey dari brand-brand lain ya. Tapi di bola, wow, cakep cuy. Jujur cakep, jahitannya, desainnya ya. Ada beberapa negara yang kayak desainnya rame, tapi gak tahu kenapa ramenya tuh cakep. Kan ada tuh rame yang kayak rame banget ya. Ini rame tapi cakep guys. Ya. Coba kalau lu yang suka bola, lu setuju apa? Apa enggak sama gua? Kalau misalnya jersey tahun ini paling cakep tuh Adidas guys. Yoi. Anak disco di Amerika Serikat. Alah, jadul banget. Oke. Okay. Jadi gimana? Tim favorit lo udah menang apa belum? Kalah apa kagak nih kira-kira? Yoi. Tapi kita optimis ya. Semoga berjalan lancar meskipun isu politiknya kenceng banget sih. Kasihan pemain gue. Dan somehow nonton bola tuh sekarang gak kayak biasanya gitu. Yang penuh dengan unity, tanpa memandang ras. Campaign anti-racism itu udah dari dulu di setiap liga bola. Sekarang kok jadi kayak begini. Setuju gak loh?

0: Yusril Kemal di Gen FM.
1: Mau update berita viral?
2: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
1: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
2: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
3: Cari sinyal lo di Gen FM. Gen FM.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal. Sinyo Yusril Kemal yang akan dalam formasi lengkap jam 7. Karena yang satu jet lag cenah. Oke. Guys, hari Jumat kemarin gua sama Sandi Luo kita bahas mengenai pacaran in this economy. Enggak semuanya pacaran, tapi maksudnya lu dan pasangan lu gimana sih? Apa yang lo lakukan in this economy? Di mana semua serba naik? Ini dong, semua serba naik guys. Jadi apa yang lo lakukan? Apakah tetap sama? Atau ada yang kurang-kurangin? Nah kemarin kita ngobrol sama beberapa sobat gen. Yang ketinggalan, apa kata mereka? Kita ulang lagi ya.
1: Pasangan gua, kasih credit card dari gua sama ada
0: pacar lu kasih credit card?
1: Yes.
0: Wow.
2: Oke. Okay.
0: Wow. Okay. Limit di berapa bos? Kalau boleh tahu?
1: Adalah.
0: Silver, gold?
1: Ya, yang kedua.
0: Yang kedua. Oh lumayan, okay, lumayan. Itu. Gila pacar lu kasih kartu kredit lo? Best.
1: Terus? Terus? Dia dulu kalau ke mall belajar sebulan itu bisa sekitar 5-6 kali lah kurang lebih ya, itu buat hobinya di luar sama gua ya, itu buat hobi
0: sendiri. Itu dia sendiri, oke.
1: Dulu sebulan atau 2 bulan sekali kita pasti ada
0: healing. Oke, okay. Healing tuh keluar kota, Bandung gitu ya?
1: Luar negeri atau?
0: Luar negeri, oke. Okay. Bro, lu spending lo gokil juga ya untuk baru pacaran ya. Mm-hmm. Punya kasih kartu kredit, yeah, udah gitu. 2 bulan sekali keluar negeri. Yeah. 2 bulan sekali itu kemana kira-kira? Biar kita punya gambaran nih. Singapura.
1: Bangkok,
0: KL, ya. Sini ya, masih area-area Asia.
1: Ya waktu lagi boomingnya apa balon udara itu apa
0: nih? Oh Turki, oke, okay. Ke Turki, oke. Okay. Terus bro, yang lu kurangin jadinya adalah ke mallnya?
1: Tanya, kan gue kasih credit card ke dia, jadinya credit card gue tarik, tapi gue bilang kalau lu misalkan mau ke mall calon atau gimana, bilang ke gue nanti. Gue yang coba beli, tapi
0: gak
1: semua
0: gue iain. Oke, wah udah turun banget tuh.
2: Turun jauh tuh.
0: Turun tuh.
1: Nah, karena gue bilang ke dia, kalau lu masih mau belanja, lu gak bisa sekretur dulu. Karena ekonomi udah berubah pasti.
0: Iya, oke.
1: Terus sebenarnya yang paling berasa tuh awal-awal, dia gak terima dengan apa yang gue lakuin, dia sampai mau ngajakin diputus.
0: Itu yang gue mau tanya tadi tuh.
2: Iya. Dulu kan
0: itu yang gue mau tanya tuh itu. Tadi. Itu yang mau gue tanya bro. Bagaimana pasangan ini ketika hidupnya berubah, gaya hidupnya berubah, dia masih sama apa enggak? Hmm. Jadi awal-awal dia bete gitu bro.
1: Dia bete, dia gak terima, dia berdebat.
2: Waduh ya. Goks ya.
0: Bro umur berapa sih bini lu bro? Iya. Kalau boleh tahu.
2: Pacar lu pacar ya, umur berapa?
0: Iya pacar lu umur berapa sih?
1: Doi gue umur 25.
0: Jar.
1: 29.
2: Lu 29, dia 25.
0: Bro ini man to man ya, man to man advice ya.
2: Let's go pakai
0: man to man advice ya.
1: Menurut gua
0: based on my experience ya, I'm 45 and based on my experience ya. Ini agak sulit sih to be honest. Jangan pernah, menurut gua ya, jangan kita sebagai tuan ini jangan pernah membiasakan sesuatu yang kita tidak bisa maintain selamanya.
1: Oke. Okay.
0: Itu man to man advice dari gua. Itu man-to-man advice dari gue. Contoh ya, contoh. Gue gak ngomongin tentang duit ya, gue gak ngomongin. Misalnya gini, lu biasa jemputin cewek lu terus. Lama-lama, ya namanya juga cowok baru PDKT, jemput ayo. Lama-lama enggak tuh. Jangan. Itu menurut gue. Itu man-to-man advice.

0: Kesel sama kerjaan? Atau sama gebetan? Atau sama hidup lo yang gitu-gitu aja? Tenang, mending lo luapin keselnya. Sambil nonton podcast, marah boleh nggak? Bareng Coki dan Kamal.
1: Strategi yang saya sarankan, endorsement. Siapa ya? Dia disebutnya sama orang-orang Albis Burger. Semua milik Allah, tapi duitnya diambil dia.
0: Di sini marah lo nggak dilarang, malah justru diolah jadi nutrisi. Biar otak lo tetap waras, karena semua amarah lo valid. Nonton podcast Marah Boleh Nggak? Hanya di Noise.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
4: Baik, terima kasih atas waktunya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Pada pagi hari diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal. Pada siang hingga sore hari diprediksi secara umum berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Jabodetabek bagian selatan termasuk wilayah Tangerang bagian selatan, Kota Tangerang Selatan, wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kemudian di sebagian besar wilayah Bekasi, di wilayah Kota Depok, dan juga di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Sementara untuk malam dan dini hari diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 50 sampai dengan 96%. Waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek pada sore hari. Demikian perakiraan cuaca dari BMKG, terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Dan 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih? Om.
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Gen FM Jakarta, Surabaya Barat, sinyal. Sinyal Yusril Kemal, jam 7, bentar lagi guys. Kurang lebih 15-an menit lagi, kita bakal ada Mental Monday bersama Untung Darmawan. Dan ditambah, sinyal Yusril Kemal, back on track. Yoi. Tapi kalau gak salah ya, kalau gak salah, besok atau lusa sinyo ke Barcelona setahu gue. Kalau gak salah, apa ke Jepang apa kemana, gue lupa deh. Banyak banget ya jalan-jalan. Anyway guys, kita sekarang salah sambung dulu.

0: Halo, halo.
1: Halo, dengan Mas Fendi.
0: Iya.
1: Oka nih, Mas. Ya, asistennya ya. Mas Ade, Rai.
0: Iya, siap, siap.
1: Mas, gini, Mas Ade nih minta saya ngubungin Mas Fendi nih. Kalau misalnya diajak untuk kerja bareng sama Mas Ade, Rai, possible nggak ya, Mas? Kira-kira ya, untuk iklan. Ini aku spill aja ya, Mas, ya. Mereknya nggak, aku nggak spill. Cuman ini adalah susu protein. Untuk nge-gym, kira-kira Mas mau nggak nih?
0: Boleh sih, Mas.
1: Boleh ya?
0: Boleh. Aku itu kan juga pegiat health implant.
1: Oke. Okay. Jadi nanti akan bikin video nih, Mas. Aku to the point aja ya, Mas, ya. Jadi akan bikin video susu protein. Namanya BROTOTOT.
0: Oh, iya.
1: Tapi bacanya brotot.
0: Brotot.
1: No, bukan. Brotot.
0: Brotot.
1: Ah, ini aku lempar ke agensinya aja ya, Mas, ya. Boleh nggak, Mas? Mudah-mudahan oke nih, Mas, ya. Sebentar ya, Mas, ya. Namanya adalah Ibu Vira. Oke, Mbak Vira, ini langsung nih ya referensi Mas Ade nih.
2: Halo.
0: Halo.
2: Mas Fendi.
0: Iya, siap.
2: Nah, untuk Masnya sendiri, kalau misalnya aku baru lihat foto, ini ototnya asli nih.
0: Iyalah.
2: Jadi kalau misalnya nanti juga pas lagi mengkonsumsi susu kita, emang benar-benar bisa nikmatin sama bisa menyebutkan produknya tuh secara betul gitu. Tadi kan ya, jadi BR-nya tuh kayak gak berasa tapi digabungin gitu loh. Brot. Kayak mau ngomong brutu, Mas. Tapi R-nya juga itu kayak tumpuk tiga. Brot. Gitu, coba boleh?
0: Oh gitu.
2: Coba.
0: Iya, iya. Brot gitu.
2: Yes. Aku tuh pengen ada vibes-nya tuh yang langsung benar-benar recharge gitu loh. Dapat proteinnya dari susu kita. Jadi pas brot.
0: Aku dikerjain gak sih?
2: Enggak.
0: Iya, iya, iya.
2: Gitu, Mas. Coba sekali lagi dong.
0: Udah tadi kan.
2: Sekali lagi, boleh.
0: Enggak apa, lucu, lucu. Ini kayak lagi lucu banget sih, kayak lagi ngapain gitu.
2: Enggak, ini mau. Jadi abis kayak ngangkat gelasnya atau tumblernya. Kayak gitu langsung. Nah, nanti sambil ngangkat nih, ngangkat dua tangan yang liatin otot-ototnya. Ah, kece ya kece, ah kece ya kece, ah kece ya kece.
0: Iya, iya, iya, terus-terus gimana?
2: Coba gitu, Pak. Ah, kece, ah, kece. Ah, kece, ah, kece. Ah, kece, ah, kece. Ah, ah, ah, ah. Coba, Mas.
0: Enggak.
2: Jadinya masih berkenan atau enggak?
0: Iya, masa harus begitu sih?
2: Ya udah, gini aja deh. Mas Fendi Chow.
0: Waduh, saya bukan Fendi Chow, Pak.
2: Nah, ini kata Mas Adera Fendi Chow.
0: Tuh kan bener kan, salah emang dikerjain.
2: Ya, saya salah orang, Bapak gimana sih, Pak? Salah sambung, Bapak.
1: Berarti Mas Fendi masuk salah sambung di...
2: Geneva!
1: Brotot.
2: Ditunggu kiriman susu brotot.